yabdogola menyo ala mono. Yabdogola menyo ala mono. Wehi kwe chunji oba. Wehi wepi wangi oba. Wepi wang choki oba. Luku kena choki oba.

pinga rom kwene meye nyo chao kere gonyere yura papat agamera bed bedo pe endo lar bu yeso kristo mana chang joy second na nono hano hake ken imat beti ni maro mani mata mo jalu kome metich pelua kuno ba tiu kere nadi okonyo jwa pole ta yi gu gocha joga papat kaya tikere kechkom duenya papat ati kwoni ikuri timara jo kubini chogo tia lori kom chogo ni manu goba manu buru luenya chatan tuwa po amuere kom chene beru ruenya ruenya chini lweri yele pacho ringi lar bu yeso kristo kunuwe mwecha tina habut